awuradeɛ anadwe a mebia ma no na mebɔmpa saa kodeɛ no ɛnsɛe wo bia no debɔpa bia bɔpa atɛnaba rakatɛnaba bɔpa bia no debɔpa anywepon sɛta gensola anywepon sɛta gensola wodeclare a prayer no wo sɛ awurade nyankɔ yɛbia no ne yɛbɔmpa akodeɛ bi atia w abrabɔ bia akodeɛ bi atia ba abrɔ bia ɛna anadwea meda wepon fei no meda wepon fei no bɔmpa bia no de bɔpa atɛnabanaba atɛnaba rokotolofalahala atɛla komba fala bɔmpa srɛbane ne bɔpa ɛwo yi asodɛm akodeɛ bɔne bia akodeɛ bɔne bia meda wepon fei no meda wepon fei meda wepon fei meda wepon fei bia no de bɔpa bia bɔpa fada in the name of Jesus awurade nyankopɔn ɛna anadwea akodeɛ biara akodeɛ bia akodeɛ bɔne bia yɛtoma wo so ɛna awumerɛ a meda wepon fei we declare tonight meda wepon fei we declare tonight